ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་
gartamji la chadekchini. Lama rinpochang la wugo chakhi takje che la chontang mego, kandu kartang pungse, nang la kaba mego, meto bimi kaba chikse. Tongi rango tobe kurjanti nangchun zamling denbe lama kiasal yankhe norba dandu ye la ke zirwe sakhe. Ye che ju sangta yong la ke chung ju sang, tab la chung ju sang la chine. Tene shalo nubjangke gandu gosanta tarong ruba jubje kungjo ke karna chasomke makheta la korne. Taba yi la mison samba samje minu tabo ten zikhen yobay kata ni yodo. Tere nekhen yobay kata na ta nyuma ti je gongha la nekhen yobay kata nam tora ta khen dundo. Ne nam ka sumche zay ya teri ma nene nama karmo tala zardye dama zay chukhe kezal norba dandu nam chok yepe ho la ham. Ya kezal norba dandu la sumtan dama dindi da san nyuma na wu ngakha la. Dupo gong la changle te jaji tambar yonzo la khipta dupo tawa la yemi jaji tambar ho. Zambaleng la tabi po topcha jaji sirwa ten zambaleng la keda po sedu chimjo nakpo ten zambaleng la keda po. Sokta nakhe chengori sanyi leng la wangshe da. Muti ye don la enda chi sanne kezal norba dandu la lungta pa be lontan da ma nene nama garmo lemba dalon oma nebe ma hore.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Ya cukup. Tangan kita macam ni salah terus risau. Atre ngan kita tangan betul ni dah le. Sama siapa sih sanjor?
1: Re. Tak kau tiri ngan jenda yang ngoko. Sama siapa mas sanjor? Hendi hendi kisah ngoko.
2: Posi sanjor, posi.
0: Re posi saja.
1: Posi zone. Ya. Ya, bomo.
3: Oh.
1: Ada le cedo kau itu.
3: Yo yo, aku. Aku cuci dia.
1: Ya.
3: Ya, aku cedo.
1: Ya. Ya, kucing ni gua tu dia cedo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི